Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas kan. Ih, sana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doya.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang kita coba bahas dulu topik pembahasan kita ya di pagi hari ini untuk topik of the day, ya benar. Nah, tahun 2002, kalau kita lihat dari sejarah awalnya, hari top up sedunia ini adalah hari yang pertama kali digagas dan diluncurkan pada tanggal 10 November 2015 ya, sama perusahaan pengisian pulsa internasional bernama Mobile Recharge namanya. Dalam perkembangannya, peringatan global ini sekarang rutin dirayakan setiap tanggal 10 September ya. Makna pentingnya ini lebih dari sekedar mengisi ulang, karena hari ini merayakan peran teknologi digital dalam menjaga komunikasi lintas batas, kayak pengisian pulsa atau dan juga saldo ya, yang menjadi pilar penting bagi inklusi keuangan di wilayah berkembang yang sangat mengandalkan transaksi seluler. Nah, ada cakupan yang meluas juga ya, walaupun sebenarnya awalnya fokus pada pulsa telepon, momen ini sekarang menjadi mencakup ya pengisian ulang uang elektronik atau e-money, dompet digital, sampai dengan top up voucher game favorit nih, tahun kedua. Seperti yang kita tahu sekarang, kayak top up itu tuh, bahkan sekarang bocil-bocil tuh rajin top up ya. Kayak dikasih jajan 20 ribu, 10 ribu sama orang tua mereka tuh, seringkali duit tadi bakal dipakai buat top up. Kayak skin atau beli apa ya, diamond gitu di game-game mobile kesayangan mereka ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini merupakan apa ya, bukan sekedar kayak mengisi pulsa aja, melainkan sebuah gerakan sosial dan juga ekonomi yang sangat berdampak secara global. Kalau kita melihat perayaan hari ini, ada beberapa dimensi mendalam yang membuat momen ini penting. Pertama, sebagai pahlawan di balik layar untuk komunitas ekspatriat atau migran, itu yang kedua ya. Jadi hari ini sebenarnya dirancang khusus untuk mengapresiasi para pekerja migran ekspatriat di seluruh dunia. Sekitar 50 juta ekspatriat secara global ya, termasuk jutaan pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri saat ini. Bagi mereka, mengirimkan top up pulsa atau data ke kampung halaman adalah bentuk perhatian insan. Saat mereka belum bisa mengirimkan uang tunai dalam jumlah besar, ngirimin paket data, memastikan anak mereka di kampung bisa sekolah daring, atau orang tua mereka bisa melakukan panggilan video kapan aja nih, tahun kedua ya. Ada konsep mikro remitansi juga nih, tahun kedua, yang mana dalam dunia ekonomi digital, top up lintas negara ini dikategorikan sebagai mikro remitansi. Kenapa ini penting? Pertama, kayak ngirimin uang tunai antar negara lewat bank seringkali dikenakan biaya admin kan, yang tinggi dan juga proses yang rumit. Nah, ini merupakan solusi digital, kayak ngirimin pulsa atau saldo dompet digital, e-wallet. Ini menjadi alternatif yang jauh lebih murah, instan, dan langsung tepat sasaran digunakan untuk kebutuhan komunikasi atau pembayaran tagihan lokal nih, teman-teman berdua. Cuman lewat handphone kamu. Yang ketiga, menjadi jembatan inklusi keuangan di negara berkembang nih, teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat di banyak wilayah berkembang seperti bagian Asia Selatan, Afrika, dan juga sebagian daerah di pelosok Indonesia, akses ke bank formal itu masih sangat rendah ya. Ponsel prabayar adalah teknologi utama mereka untuk bertahan hidup nih, tahun kedua. Kayak top up pulsa menjadi mata uang digital alternatif yang menggerakkan ekonomi lokal. Terus dengan saldo yang terisi, masyarakat di daerah terpencil juga bisa mengakses layanan kesehatan dasar, terus edukasi mereka, sampai dengan mobile banking sederhana seperti kayak SMS banking nih, tahun kedua ya. Ada juga perayaan tanpa biaya atau zero fees campaign nih, tahun kedua. Menariknya, platform global seperti kayak Mobile Recharge ini atau operator besar yang mendukung gerakan ini biasanya menjadikan tanggal 10 sebagai momen bebas biaya admin untuk pengiriman internasional, yang mana ini adalah salah satu bentuk subsidi balik untuk menghargai kemurahan hati para pengirim nih, tahun kedua.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Kembali.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal menyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih teman berdua, nyesel belakangan. Setidaknya, jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

Kesannya, kita coba lihat nih turnover 2. Liqiu, Pulsa Kak. Request lagunya Cegil. Dari Nabila Takia. Sebentar, kita coba masukin dulu Cegil. Nabila Takia nih ya, turnover 2. Lanjut di lagu yang kedua yang bakal aku puterin. Itu dari... mana nih? Desik yang mau request lagunya mana nih? Nggak ada yang mau request lagunya Bernadia. Bernadia. Aku bakal puterin Laut Yang Tenang dari Bernadia nih, turn 2 hasil requestan dari Desik nih. Dan berakhir sudah juga ya turn 2 untuk topic of the day kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Aku punya sejam lagi untuk nemenin kalian nih di siaran pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, di Prodo FM aja terus.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Dodi Paneoni, teman kedua di pagi hari ini. Dan kita sekarang sudah di Yuk Ngopi. Yang pagi hari ini nih bakal ngobrolin soal beberapa updatean terbaru seputar kasus narkoba, judi online dan juga korupsi di Indonesia. Nanti bakal aku suguhin ke kalian nih teman-teman di pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodi FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu-itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Aku punya satu informasi menarik nih dari BNNP Jabar nih tahun kedua ya, yang menyebut kalau ternyata Jawa Barat tuh jadi kota transit narkoba nasional. Yang mana di sana tuh anak-anak, ini mirisnya ya tahun kedua, ironi, 13 sampai dengan 15 tahun tuh terpapar narkotika di sana. Nah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat ini mencatat sejumlah kasus peredaran narkoba, bahkan pengungkapan pabrik PCC di Kawalu, Tasikmalaya, yang konon katanya mampu memproduksi jutaan pil setiap hari, serta pengungkapan pabrik narkotika di wilayah Cimahi yang membuktikan Jabar adalah pasar potensial saat ini nih, tahun kedua. BNNP Jabar juga pernah mengungkapin kalau peredaran dalam jumlah besar termasuk penangkapan sekitar 5 ton ganja di Kota Bogor. Nah, jadi Kepala BNNP Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pudjo Hartono SIK MSI mengatakan posisi dan jumlah penduduk Jawa Barat memang membuat wilayah tersebut menjadi perhatian serius bagi jaringan peredaran narkotika. Nah, Jawa Barat menjadi batu loncatan dari banyak kasus narkotika nasional loh, tahun kedua, kata Pak Sulistyo, yang pernah dibahas dalam sebuah narasi ini tahun kedua di hari Rabu tanggal 9 September. Nah, persoalan narkoba ini sebenarnya nggak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap bandar dan juga pengedar ya, tahun kedua, karena ancaman yang jauh lebih besar adalah dampaknya terhadap generasi muda. Rehabilitas BNN tidak sedikit yang masih berusia remaja loh, teman-teman berdua ya. Nah, apa nih? Bahkan terdapat anak usia 13 sampai dengan 15 tahun yang sudah terpapar narkoba. Dan pengguna terbanyak itu adalah generasi muda. Pemerintah daerah selama ini terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan ya. Tapi upaya tersebut sepertinya akan menghadapi persoalan serius kalau generasi muda memang terpapar narkoba. Nah, karena itu dari BNNP Jawa Barat ini memperkuat pengawasan berbagai jalur yang digunakan jaringan narkotika, mulai dari darat, laut, sampai dengan udara. Kalau kita lihat dari wilayah pesisir selatan Jawa Barat, termasuk kawasan Pangandaran sampai dengan Garut ya, juga menjadi perhatian nih. Nelayan tradisional juga berpotensi dimanfaatkan sama jaringan pengedar narkoba untuk melakukan transaksi di tengah laut. Selain jalur laut, pengawasan terhadap penerbangan juga menjadi perhatian BNN ya. Mereka tuh melakukan pemeriksaan atau screening secara insidental berdasarkan momentum maupun informasi intelijen. Ada kasus pilot asal Malaysia yang beberapa waktu lalu membawa sabu dalam jumlah puluhan kilogram, menunjukkan jaringan narkotika itu dapat memanfaatkan berbagai profesi dan juga jalur untuk menyelundupkan barang haram tersebut nih. Nah, karena itu dia meminta masyarakat itu tidak takut berhubungan dengan BNN, khususnya ketika membutuhkan bantuan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang sudah terlanjur menggunakan narkotika nih, tahun kedua ya. Pak Sulistyo juga negasin kalau layanan rehabilitasi yang disediakan BNN bagi masyarakat itu sama sekali tidak dipungut biaya nih, tahun kedua, di seluruh Indonesia. Selain penindakan dan juga rehabilitasi, BNNP Jawa Barat juga mengembangkan pendekatan pencegahan yang lebih dekat dengan generasi muda. Salah satunya melalui seni tradisional Sunda, khususnya pupuh sinom nih, tahun kedua ya. Pupuh sinom ini sejak dahulu memang digunakan sebagai media untuk menyampaikan nasihat dan papeling kepada generasi muda. Semoga di Gorontalo juga bisa seperti ini nih, tahun kedua ya. Karena kalau tidak salah kemarin juga beberapa waktu lalu ada informasi terkait narkoba yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita nih, tahun kedua, dan kita sendiri juga ya, semoga bisa terhindar dari barang haram satu ini nih, tahun kedua.

0: Woi, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Eh, sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nggak semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KTR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Waduh. Abis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah, tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini, kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu. Satu informasi terakhir nih, teman berdua, di pukul 9.54 menit waktu Indonesia Tengah. Ini nih, teman berdua, menarik ya. Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek era Pak Nadiem Makarim, Ibrahim Arif ya, atau sering dipanggil IBAM, ini baru saja mengambil langkah mengejutkan pada hari Selasa tanggal 8 September kemarin. Dia nyebarin sebuah arsip digital terenskripsi secara masif melalui jaringan BitTorrent nih, teman berdua. Nah, langkah ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet karena dinilai mirip dengan mekanisme dead man switch. Jadi, kalau kita lihat dari aksi pembagian arsip transkripsi ini nih, kayak berupa pesan misterius saat membagikan file tersebut ya, IBAM nih nyertain pesan tertulis arsip transkripsi, mohon bantu jaga agar tetap tersimpan. Kunci deskripsi akan dipublikasikan. Tujuan penyebarannya adalah dengan menyebarkan lewat sistem peer-to-peer atau BitTorrent, yang mana file tersebut akan dipublikasikan di komputer banyak orang di internet. Dan hal ini dilakukan supaya dokumen ini tidak bisa dihapus atau dihilangkan sama pihak manapun. Kunci untuk membuka isi file tersebut baru akan dia rilis di kemudian hari. Nah, ada banyak dugaan warganet ya, teman-teman, tentang publikasi berspekulasi soal arsip misterius tersebut menyimpan dokumen krusial, bukti-bukti persidangan atau rahasia penting terkait borok pengadaan di kementerian yang belum terungkap ke permukaan saat ini nih, teman-teman berdua ya. Putusan hukum terbaru kalau kita lihat, vonis diperberat. Aksi nekat menyebarkan arsip rahasia ini dilakukan hanya berselang satu minggu setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya pada akhir Agustus 2026 kemarin nih, teman-teman berdua ya. Kalau kita lihat, hukuman penjara naik, hakim tingkat banding memperberat vonis IBAM menjadi 5 tahun penjara. Naik 1 tahun dari putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu 4 tahun ya. Uang pengganti 5 miliar selain denda 500 juta. Jadi hakim sekarang mewajibkan IBAM membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Kalau tidak bayar, hukumannya otomatis bertambah 4 tahun penjara. Nah, hal ini dinilai tidak adil sama IBAM mengingat pada sidang tingkat pertama, ia dinyatakan tidak menikmati sepeser pun aliran dana korupsi tersebut. Nah, kasus yang menjeratnya kalau kita lihat memang mungkin sudah pada tahu ya, IBAM ini dinyatakan bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management yang tahun kedua di Kemendikbudristek. Sepanjang persidangan, IBAM secara konsisten menyatakan dirinya mengalami kriminalisasi sebagai pihak ketiga ya, karena dia adalah seorang konsultan teknologi yang mana dia tuh negasin tidak memiliki wewenang eksekutif dalam menentukan kebijakan pengadaan, yang mana dia merasa dijadikan kambing hitam untuk memikul tanggung jawab atas keputusan birokrasi di kementerian, yang mana bahkan pada pengadilan tingkat pertama terdapat dua hakim yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.

tersebut berisi nama-nama ya, Tahun Periode 2. Karena gak mungkin serahasia itu dan semasif ini dibagikan, terinskripsi melalui BitTorrent di Tahun Periode 2, kalau tidak memuat apa ya, informasi-informasi penting dan krusial di dalamnya nih Tahun Periode 2. Iya kan, pasti kan. Maksudnya kayak bayi anak umur 5 tahun aja ngerti pastinya kalau misalnya udah kayak gini jalan ceritanya. Pokoknya kita lihat aja nanti ke depannya akan seperti apa nih Tahun Periode 2 ya. Kita sudah selesai juga nih. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dengerin Periode FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Sampai ketemu lagi besok nih Tahun Periode 2 di hari radio ya. Hari Jumat tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Itu di tanggal 11 September 2026, tepatnya di hari Jumat besok nih Tahun Periode 2. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Selamat beraktivitas dan selamat hari Kamis untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Kabar pertama dari Timnas Indonesia U20 yang kembali ke tanah air setelah masih tiket Piala Asia U20 2027. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa 8 September. Kepulangan ini juga terjadi setelah skuad asuhan Novarianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia. Indonesia masih ingin kelolosan buat mengalahkan Australia dengan skor 2-0. Pelatih Timnas Indonesia 20 Novarianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen Asia. Pemain bertahan Dion Marks sukses meraih penghargaan pemain terbaik saat melakonin laga debut bersama Persita Tangerang. Pertandingan kompetisi Super League melawan PSIM Yogyakarta ini berakhir imbang 1-1 di Stadion Sultan Agung Bantul. Pemain baru tampil solid di jantung pertahanan mengawal lini belakang bersama kapten tim Javlon Gusenov. Real Madrid akhirnya angkat bicara terkait rumor yang menyebut kalau adanya larangan membawa bendera Spanyol ke Stadion Santiago Bernabeu. Klub raksasa asal La Liga ini menegaskan informasi ini gak benar dan menyebut sebagai misinformasi yang beredar di berbagai platform. Klarifikasi ini juga sudah disampaikan lewat pernyataan resmi Real Madrid di hari Senin kemarin setelah itu mengenai kebijakan supporter dapat perhatian luas. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nomor 2. Jumpa kembali barengan Ibrahim Rian. Again and again. Semoga kamu senantiasa terhibur dan juga tidak bosan ya. Itu sih yang paling penting nomor 2 ya. Karena kita dengan senang hati nih ya menjadi teman terbaik buat kamu semuanya sepanjang hari, setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Ya kayak siang hari ini panas-panasan, tenang saja. Mari kita adamkan dengan lagu-lagu enak besutan dari music director kita Rasman Saleh tentunya. Dan seperti biasa di jam 10 hingga jam 12 siang ini, requestan kamu kita tunggu sekarang juga ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita tahu requestan kamu di WhatsApp 0811 43 000 22. Jika di Instagram @pro2_gorontalo.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Babs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.

Suara 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Kita masih menunggu kamu yang mau ikutin request lagu sekarang juga di Pro 2 Vote Hit List. Request time right here right now baby. Request lagu Indonesia, mancanegara, ya asal jangan yang ini ya, terlalu lawas atau mendadak koplo gitu. Bukan apa-apa, memang karena di RRI kan ada tuh segmennya masing-masing nomor 2. Jadi kalau kamu mau request yang agak ke dangdutan, nah kamu bisa langsung ke Pro 4. Nah kalau di sini ya SOP-nya ya, ya kita-kita lah anak muda itu nomor 2 ya. Jadi langsung saya tahu kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Kita tunggu sampai nanti di jam 12 siang ya. Dan di WhatsApp kita sudah nemu nih, ada Asri yang katanya request lagunya Selesai dari Sabrina Leandro. Makasih, sama-sama Asri. Kita akan putar sesaat lagi untuk Sabrina Leandro dengan Selesai, tapi kita putarkan dulu lagu dari JCG with Flashlight habis ini ya. Asri ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Request Time right here right now.

0: Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Abu Bakar dengan segila-gilanya nomor 2 sudah mengantar kita di jam 10 siang lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih terus bersama kami di Pro 2 FM. Masih ada Ibrahim Rian juga yang masih menemani kamu di siang yang panas ini. Jadi nomor 2, kalau mau keluar rumah ada baiknya untuk menggunakan pakaian tebal ya. Kalau perlu lindungi diri dengan lotion atau sunscreen ya, untuk menghindari iritasi dari sinar matahari ya. Alright, kita coba bacain lagi yang sudah gabung di WhatsApp kali ini. Ada halo kakak, izin request lagunya Now featuring Ari Lesmana sesi potret. Terima kasih dari Alex ya, Alex 081343 09 sekian. Alright, yang lainnya masih kita tunggu juga. Setelah tadi di WhatsApp juga kita udah puterin lagunya Asri yang selesai dari Sabrina Leonor. Dan sekarang kita beralih lagi ke lagu berikutnya dari Now featuring Ari Lesmana sesi potret spesial untuk Alex dan juga seluruh teman-teman 2.

0: Hai cewek, mau kemana nih? Mau abang antarin?
1: Cewek, cucut. Cewek, seru banget. Cewek, wah seksi banget. Cewek, cantik-cantik sendirian nih. Bareng dong.
2: Pernah nggak kamu sebagai perempuan mendapat komentar seperti itu saat berjalan atau lagi di ruang publik oleh orang yang nggak dikenal? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Dikutip dari Oxford Dictionary, catcalling diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling merupakan pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di tempat umum atau street harassment. Catcalling sering dianggap lazim oleh banyak orang, apalagi di Indonesia. Sayangnya, masih banyak orang yang belum sadar dengan pelecehan verbal ini. Jadi, ingat ya, catcalling bukan pujian,

92,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM, masih di Brain Brain juga. Sekali lagi kita mau greetings buat kamu semuanya, Pro 2, semoga senantiasa dalam lindungan dan juga sehat selalu ya guys ya. Yang mungkin hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun untuk kamu. Spesial ya buat kamu semuanya yang lagi berulang tahun, yang mungkin lagi drop, lagi gak enak badan, kita doakan semoga cepat sehat, cepat pulih kembali ya kan, speedy recovery biar bisa beraktivitas semula seperti biasanya. Nah sekali lagi kalau nomor 2 mungkin yang di hari ini lagi berulang tahun dan pengen request lagu, atau mungkin ada teman yang ulang tahun dan kamu pengen dinyanyiin sama lagu yang bertemakan atau berkontekskan ulang tahun juga sabi-sabi. Gimana itu sabi-sabi? Bisa-bisa. Tinggal diatur aja. Dengan cara kamu bisa langsung kasih tahu di WhatsApp 0811 43 000 000, atau cara lainnya lewat Instagram kita di @pro2_gorontalo ya guys ya. Di Instagram ini ada Zahra RW ya. Rika selaku 100 hidup lagi dari Medra Dongka. Oke. Tidak perlu pakai lama, kita langsung aja putarkan lagu dari Medra Tomorrow 2 dengan 100 hidup lagi, spesial buat Zahra RW di Instagram.

0: dreaming.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

right here right now, baby. Sampai nanti di jam 12 siang. So, masih ada waktu buat kamu yang pengen ikutan gabung, kasih tahu aja langsung di WhatsApp kita 0811 43 00 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Sambil memilah-milih mau makan siang apa nih di siang hari ini. Nah, sambil kamu juga boleh memilah-memilih lagu requestan kamu yang nanti akan kita putar di Pro 2 FM Gorontalo. Selamat siang, mau kita ucapin untuk kamu yang lagi dengerin kita, baik lewat radio streaming, radio terserial, dan juga di RRI Digital juga nih, mana suaranya Toro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang masih terus bertahan dan juga mendengarkan ya. Kita balik lagi buat bacain hasil requestan di Instagram. Kali ini ada virginit.a yang katanya mau request lagunya Code Line, The One. Wih, kangen katanya sama Code Line yang sudah farewell tour. Dan itu artinya mereka akan hiatus, tidak tahu sampai kapan Toro 2 ya. Kemudian juga dari fansnya Nabila Takiyah yang cegil, ini dari Farisa underscore Naura yang request lagunya Nabila Takiyah cegil. Alright, kita kunci aja langsung, masukin ke playlist Pro 2 FM. Oke, dua lagu sudah kita masukin. Sebelum kita ke The One dari Code Line, juga cegil dari Nabila Takiyah, kita dengerin dulu satu lagu dari Putri Aryani, It's Happy.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya jadi belum kelar.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quickwin Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, separuh dua di tengah-tengah atau di sela-sela request lagu. Nah, ini ada sebuah kabar dari Justin Bieber yang baru saja merepost video dari tour konser BTS di Los Angeles. Nah, si Justin Bieber tuh merepost video di mana Jungkook pas lagi konser dan ya kayak pamer otot perut lah. Nah, dari situ Jungkook bereaksi dan ngebagiin lewat Instagram Stories dengan emoji kaget gitu, coy. Jadi video yang direpost tersebut nampilin momen Jungkook di atas panggung yang bikin makin rame. Justin tuh diketahui hanya merepost 8 postingan di Instagram. Dan salah satunya ternyata videonya Jungkook. Gak heran kalau Jungkook sampai mau ikut terkejut melihat videonya muncul di akun Justin ya. Karena menurut Tower 2 bakal ada momen bareng mereka lagi gak nih? Yes, kita juga masih tunggu buat kamu yang mau request lagu ya. Sampai nanti jam 12 siang. So, tetap di Pro 2 FM aja.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdol selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid, perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan nih ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

here. Masih di Pro 2 FM Gorontalo siang hari ini. Selamat siang sekali lagi yang lagi menyantap makan siangnya. Jangan lupa baca basmalah guys. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalaupun qadarullah lupa, bismillahi awali wal akhiri ya. Biar lupa tapi tetap ingat gitu Pro 2. Oke, di jam 12 siang saatnya Rian buat ngajak kamu buat jalan-jalan. Kita pertama nanti akan ke California, Amerika Serikat. Ada apa di sana? Ada rame-rame, rame sekali pastinya. Tentunya hampir semua pengguna smartphone atau juga gadget lovers ini tentu sudah sangat menunggu hal ini ya. Tapi nanti habis ini kita bahas Pro 2 dan juga ada kabar dari PBB. Kita akan ajak kamu jalan-jalan ke PBB melihat update apa nih yang katanya peta dunia baru akan dibikin dan PBB udah setuju juga Pro 2. Saat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 FM Santai Siang.

0: Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan Emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sudah tahu belum nomor 2 kalau peta dunia yang selama ini kita kenal akan terlihat berbeda? Kalau kita lansir dari AP, Majelis Umum PBB, itu mengadopsi resolusi Correct the Map yang mendorong penggunaan Equal Earth dan proyeksi sejenis buat nampilin luas setiap wilayah secara lebih akurat. Jadi dengan kata lain, PBB udah menyetujui peta dunia baru nomor 2. Tampilan setiap wilayah lebih akurat, termasuk Indonesia yang bakal terlihat lebih luas dan proporsional. Nah, perubahan ini atau berbeda dari proyeksi Mercator yang digunakan sejak 1569 Equal Earth, itu nampilin perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional. Jadi dalam peta Mercator, Afrika terlihat hampir seukuran Greenland, padahal luasnya sekitar 14 kali lebih besar. Berdasarkan laporan dari PBB, resolusi ini diajuin Togo atas nama kelompok Afrika yang dapat dukungan dari 164 negara. 6 negara memilih abstain, sementara Amerika Serikat jadi satu-satunya negara yang menolak. Meski nggak mengikat resolusi ini ngedorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional, sampai platform digital mulai menggunakan peta dengan perbandingan luas yang lebih akurat. Looks like we're about to see the world differently.

Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
5: Nanti SMA.
4: Nanti SMA ya?
6: Iya.
4: Tahun berapa itu?
5: 2010.
4: 2010, BlackBerry dong.
6: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
5: HP zaman-zaman dulu.
4: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry dianya.
6: Dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
5: iya,
6: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
4: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
6: Oh, masih BBM ya.
4: BlackBerry Messenger.
6: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
4: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
6: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
5: Yang pakai grup family.
4: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD, banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya, cuman orang-orang yang berapa ngapain pinuti, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
5: Kenapa?
4: Udah nikah apa belum?
5: Sudah.
4: Udah ya? Udah punya si kecil?
5: Sudah.
4: Usia berapa jadinya?
5: Udah 7 tahun lebih.
4: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
5: Belum.
4: Belum ya? Kan biasanya, biasanya
6: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
4: Bukan itu aja, aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
5: Iya, anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
4: Oh gitu.
5: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
4: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode binary.

dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

Jalan-jalan siang masih di pilotin sama Ibrahim Rian Pro 2 ya. Setelah tadi kita dari PBB, sekarang kita ke California, Amerika Serikat, untuk mengetahui ada apa sih dengan iPhone terbaru ini Pro 2, yang konon kabarnya Apple akhirnya meresmikan smartphone lipat namanya foldable lewat iPhone Duo. Perangkat foldable pertama dalam sejarah iPhone yang sekaligus menandai perubahan desain paling gede Apple dalam hampir 2 dekade Pro 2. Nah, iPhone Duo ini diperkenalin langsung sama CEO barunya Apple. Wih, congratulations buat Bapak John Ternus. iPhone Duo-nya dong satu, Pak. Aduh, jadi Apple event di Cupertino, California, Amerika Serikat, lansir dari situs resmi Apple, itu dijelasin kalau tipe ini tuh mengusung desain book style. Nah, jadi kalau kamu yang mungkin belum kebayang gitu, bagaimana sih fisik dari iPhone Duo? Nah, itu udah kayak buku aja, guys. Terus di dibuka gitu, kayak buku, persis kayak buku. Dan bisa ditutup lewat layar Super Retina. Wah, kalau kita ngebahas soal spesifikasinya mah kayaknya nggak ada habisnya dan nggak ada tandingan sih. Dan untuk harganya sendiri, wah ini nih yang bikin kita juga agak gemeteran. Wah, harganya berapa ya? Jadi untuk iPhone Duo dibanderol mulai dari $1.99 atau $1.999. Untuk varian 256 GB, pilihan storage tersedia sampai 2 TB. Sementara yang ditawarin sama Sarwite dan Nice Sky, itu pre-order udah mulai dibuka pada 16 Oktober mendatang sebelum penjualan perdana dimulai 23 Oktober 2026. Nah, bukan hanya itu aja yang baru. Ternyata Apple memperkenalkan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, AirPods, Apple Watch Ultra dalam event yang sama. So, is this finally Apple's answer to the foldable phone race? What do you mean, Pro 2? Ya, udahlah, kita sebagai kaum menang mending lihat dari jauh aja lah ya.

0: Papa datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Sudah jam 1 siang, lebih panas itu aku Indonesia Tengah, Nora 2. Siapa nih yang pagi tadi menyaksikan Liga Champions? Karena Liga Champions udah dimulai nih guys. Nah.

kita punya kabar dari hasil pertandingan Liga Champions semalam dan juga beberapa informasi olahraga lainnya. Maka dari itu simak terus Pro 2 FM, jangan kemana-mana, pantengin terus, stay close, bareng Ibrahim Rian.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Yes, yes, nomor 2, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Makin panas, makin siang ya. Siapa sih yang berharap makin dingin, aduh. Ya, kecuali mungkin Arsenal ya. Karena Arsenal makin dingin nih. Menang mulu. Tipis-tipis dan clean sheet lagi, Gon. Gokil. Di mana Arsenal baru saja mengalahkan tim tuan rumah Napoli. Perwakilan asal Italia nomor 2 dengan skor tipis 0-1, gol dicetak sama Michael Odegaard. Sementara wakil dari Inggris lainnya juga mantap menang nomor 2, meraih 3 poin penuh dalam Liga Champions di putaran pertama. Di mana Liverpool menang 2-1 atas Atletico Madrid. Gol dicetak sama Dominic Szoboszlai dan juga Alexis McAllister di menit ke-50. Sementara gol dari Atletico Madrid itu dicetak sama Llorente. Di Paris atau di Prancis maksud kami ya. Ini ada wakil dari Prancis yaitu PSG. Sang juara bertahan ngamuk say semalam. Ferran Torres hat-trick. PSG party lawan Slovan Bratislava. PSG menang telak 6-1 guys. Gol dicetak sama Ousmane Dembele. Ferran Torres hat-trick dan ditutup sama Fabian Ruiz. Sementara gol dari Slovan Bratislava itu dicetak sama Kamara di menit ke-59. Tidak cuma PSG yang pesta gol. Barcelona juga semalam di Camp Nou itu juga pesta gol 5-1 atas Feyenoord nomor 2. Lagi-lagi nih rutinitas 5 gol sama si Yamal dan kawan-kawan ya. Gol dicetak sama Rafinha. Karim Adeyemi di menit ke-22, Lamine Yamal di menit ke-77 dan Gabriel Jesus menutup pesta gol dari Barcelona malam tadi dengan skor 5-1. Sementara Feyenoord dicetak sama Sam Steichen. Itu dia tadi hasil pertandingan dari Liga Champions semalam nomor 2. Gimana tim yang kamu bilang jago itu menang atau tidak? Ya selamat ya buat tim yang semalam menang nomor 2. Ada Arsenal, Liverpool dan juga Barcelona. The Chules, mana suaranya nih The Chules? Kita masih akan kembali nomor 2 saat lagi, maka tetap di Pro 2 FM.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Rek.
0: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya kan? Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

There was Candil dengan Isabella nomor 2. Lagu lama yang di rearrange lagi sama Candil dan tidak meninggalkan kesan rockstar yang seperti biasa kita tahu seorang Candil gitu ya, dari suaranya, kemudian dari gayanya, wah rockstar abis. Tapi sekarang kita nggak lagi ngomongin soal rockstar kok nomor 2. Ya bisa sih dibilang rockstar, tapi rockstar di lapangan hijau. Wih. Ada 30 nominasi Ballon d'Or 2026 yang udah resmi diumumin nomor 2. Nah, jadi buat kamu yang ketinggalan nih daftar 30 nominasi Ballon d'Or, kita kasih tahu. Jadi Lionel Messi kembali masuk daftar untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir setelah membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia dan meraih gelar MLS Cup bersama Inter Miami. Selain Messi, nama-nama yang disebut sebagai kandidat kuat itu antara lain ada Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal. 5 pemain Prancis masuk daftar itu Mbappe, Ousmane Dembele, William Saliba, Dayot Upamecano, dan Michael Olise. Domain dari Liga Arab Saudi juga masuk tuh nomor 2, yaitu Sadio Mane dan juga Julian Quinones nomor 2 ya. Sementara Cristiano Ronaldo itu gak masuk ke dalam 30 nama tersebut meski udah ngebantu Al Nassr juara Liga Arab Saudi. Beberapa nama yang absen juga adalah Bradley Barcola, Desir Doyu, Rafinha, dan juga Julian Alvarez. Mana akan diumumin di London tuh nomor 2 pada 26 Oktober 2026. Siapa menurut kamu yang bakal menang tahun ini? Yang jelas enggak ada nama Cristiano Ronaldo ya. Got

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, ditemenin sama Ibrahim Rian. Selamat siang sekali lagi teman-teman dua, have a good day. Semoga hari kamu menyenangkan selalu teman-teman dua ya. Ditambah dengan dengerin Pro 2 FM, ya semoga menambah kebaikan dan juga kebahagiaan, amin. Di jam 2 siang ini kita punya kabar dari Presiden Klub asal Italia atau Presiden Klub Italia asal Indonesia, yaitu Como guys, yang berasal dari Indonesia dan memberikan kursi VIP-nya buat fans tertua buat nonton laga debut di Liga Champions. Kemudian juga ada kabar dari Dr. Tompi yang membuat festival musik buat pengunjungnya bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan. Wih, seperti apa sih informasinya selengkapnya sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, pastikan kamu teman mendengarkan Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dewas Plato Ginting featuring Arman Harjo sengaja pergi biar dicari. Aduh, siapa nih yang suka sengaja buat cari perhatian gitu. Woi. Sengaja ngambek padahal enggak ada masalah yang serius gitu, nomor 2. Ya cuman pengen ngambek aja biar dicari, biar dikejar. Wah. Biar dibujuk gitu ya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Tapi kalau yang ini nih, nomor 2. Ini membujuk para penonton-penonton lama biar tetap loyal terhadap klub dan juga penuh dedikasi, nomor 2. Yang dilakukan sama presiden klub Liga 1 Italia, Como Football, di mana presidennya itu berasal dari Indonesia, guys. Wis. Ini klub yang FYI nih ya, bisa dibilang klub baru debut di Serie A, tapi sudah punya banyak sekali masa dan juga banyak menarik perhatian. Sampai-sampai mereka di musim kemarin itu memastikan tiket Liga Champions. Nah, dari situlah keputusan dari Presiden Italia atau Presiden Como untuk dalam laga debut klubnya di kompetisi terbesar di Eropa, Mirwan Suwarso justru memilih memberikan slot kursi VIP-nya di stadion ke mereka, yaitu yang sudah lebih dulu mencintai klub ini, alias fans-fans yang mungkin udah lansia, udah tua, nomor 2 ya. Hal ini bagiin di unggahan IG story-nya yang bilang kalau dirinya bersama sejumlah jajaran direksi Como memutusin buat melepas kursi mereka di tribun untuk laga lawan RB Leipzig hari Kamis dini hari, nomor 2. Kursi ini nantinya diberikan ke supporter Como yang lahir pada 1950 atau sebelumnya. Dan keputusan ini diambil karena Stadio Giuseppe Sinigaglia itu udah sold out. Sementara kapasitas stadion buat pertandingan Champions League itu harus dikurangi menjadi sekitar 11.000 penonton demi memenuhi regulasi UEFA. Artinya, banyak fans yang ingin nyaksiin malam bersejarah ini harus rela nggak kebagian tempat, nomor 2. Keputusan ini juga menuai sorotan dari transfer expert, yaitu Fabrizio Romano, yang ikut meng-highlight gesture yang diberikan oleh sang presiden. What a beautiful way to honor the fans who keep the club alive, nomor 2. Respect buat Pak Mirwan ya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuma makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Tama nomor 2, tama gak sih sama dokter Tompi? Yes, dia emang dokter guys. Tapi lewat kedokterannya ini, Doi membuat inovasi di mana Doi itu bikin festival musik yang pengunjungnya bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan. Jadi kali ini lewat Beautiful Group, dia ngewujudin dua dunia dalam satu festival. Jadi di sana tuh ada pengunjung bisa ngerasain experience putar health, beauty, lifestyle dan tentunya musik dalam satu tempat. Namanya tuh Beautiful Symphony Festival 2026 yang akan digelar tanggal 11 sampai 13 September alias besok banget nih ya di Main Atrium Senayan City Jakarta. Nah, karena namanya festival tentu akan ada musisi yang perform dong. Dari Reality Club, Pamungkas, Kunto Aji sampai Trio Lestari dan Rina Nose itu akan unjuk kebolehan di panggung Beautiful Symphony. Selain itu juga para pengunjung bisa ikut sesi konsultasi one on one bareng berbagai dokter spesialis dari Beautiful buat nemuin rekomendasi paling sesuai dengan kebutuhannya. FYI, festival ini terbuka buat umum guys dan gak perlu beli tiket masuk gitu. Wih, your top nomor 2. Ya udah, itu di Jakarta ya. Kita tunggu aja, siapa tahu dokter Tompi apa kejedot apa gitu tiba-tiba bikin di Gorontalo ya kan. Ya udah kalau begitu, kabar dari dokter Tompi tadi mengakhiri juga perjumpaan Rian dengan kamu dari jam 10 tadi hingga saat ini mau jam 3. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya. Stay tuned di Pro 2 FM. Ibrahim Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman kue 2. Sayang sekali lagu ini kita harus hentikan karena kita akan break untuk kumandang azan untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembahagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu salat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan salat? Yang beliau pikirkan adalah salat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, "Untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ana lam usalli." Aku belum melaksanakan salat. Salatku batal, salatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.
3: Selamat sore teman-teman 2 Info Pro 2 barengan sini Anam.

kedua, Sadil Ramdhani resmi memperkuat Persebaya Surabaya. Mantan pilar Persib itu bergabung sebagai pemain pinjaman untuk BRI Super League musim 2026-2027. Sadil antusias mengenakan jersey Persebaya dan siap menghadapi tantangan baru dalam karirnya. Dukungan besar supporter juga menjadi motivasi tambahan. Pemain asal Sulawesi Tenggara itu juga teman perdua ingin menikmati setiap proses bersama Persebaya. Ia fokus membangun chemistry dan memberikan kontribusi terbaik di lapangan.

pensiun dari tim nasional. Sementara itu Luka Modric masih berkomitmen membela Kroasia. Melansir dari laman Associated Press, nama Modric diumumkan pelatih Slaven Bilic dalam daftar pemain Nation League. Modric juga masih melanjutkan karir internasionalnya. Laga Kroasia-Ceko juga menjadi penampilan ke-203 Modric bersama timnas. Ia juga memperpanjang kontrak bersama AC Milan pada Juli. Atletico Madrid akan bertamu ke Liverpool tanpa Arnau Ortiz pada laga Liga Champions 2026-2027. Ortiz terkena larangan bermain, melansir dari Associated Press. Hukuman diterima Ortiz pada 2024 ketika masih memperkuat Slack Rocklau. Ia juga diusir wasit setelah menerima 2 kartu kuning. Ortiz mendapat kartu kuning karena melakukan diving dan protes keras kepada wasit yang memimpin laga. Rocklau juga kalah dramatis dengan skor tipis 4-3, di mana juga sepak bola Spanyol itu baru menjalani hukuman sekarang karena sebelumnya tidak tampil dalam kompetisi Eropa. Dan bersama Atletico, Ortiz bermain 3 laga. Absennya Ortiz menjadi pekerjaan rumah bagi Diego Simeone mencari pengganti. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Hai, selamat sore, ketemu lagi barengan Cindy Anakku, teman Prado. Di sore ceria untuk edisi Kamis 10 September 2026. Dan aku bakal nemenin sore kamu sampai nanti malam ya, yes, di jam 7 malam. Jadi kita bakal seru-seruan dengan banyak banget informasi yang bakal aku share ke kamu. Tentunya ada topik juga yang bisa kamu ikutin di jam 5 sore nanti, teman Prado. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 Kyungmin, Aikturn dipastikan kembali beraktivitas after menjalani pemulihan kesehatan akibat masalah kesehatan terkait lambungnya teman terbaik 2. Dan kabar ini juga udah di-share sama manajemennya teman terbaik 2, di mana after kondisi Kyungmin nunjukin perkembangan pemulihan secara bertahap. Nah, sebelumnya Kyungmin ini tuh menghentikan sementara teman terbaik 2 aktivitasnya di April setelah mengalami gejala kesehatan yang berkaitan dengan kondisi lambung ini sendiri. Dan setelah menjalani pemeriksaan, dia didiagnosis ya mengalami masalah kesehatan kompleks yang berkaitan dengan penyakit ulkus lambung. Nah, selama masa penghentian aktivitas, Kyungmin ini menjalani perawatan dan memperoleh waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisinya. Agensi juga menyebut kondisi Kyungmin ini terus membaik melalui perawatan dan juga pemantauan kesehatan secara konsisten selama masa pemulihan.

0: Kebalikan sama martabak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakka Cake di daerah Bangka. Awalnya, kue ini juga disebut sebagai hoklopan, yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan, karena orang Kek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau Kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja, termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata, kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu, dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur, justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu nih, turun kedua. Pernah enggak merasakan fenomena helper's high, yaitu kayak perasaan euforia gitu yang muncul saat melakukan tindakan altruistik ya namanya. Bahkan tindakan kecil seperti kayak memberi semangat atau mendengarkan keluhan teman itu bisa memicu perasaan ini loh, teman-teman berdua. Ingat ya, kalau misalnya kita tuh lagi berdiri di pinggir jalan terus tiba-tiba lihat ada orang yang lagi bawa motor tapi DP standar motor dia udah lupa kasih naik. Nah, terang kan dengan inisiatif mencoba untuk bos nggak DP standar gitu dong. Hanya dia kasih naik dan orang itu akan bilang terima kasih ya. Nah, kayak ada perasaan senang gitu ya, teman-teman, di dalam hati. Jadi itu tuh adalah respon otak yang melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin saat berbuat baik yang memicu rasa senang dan juga puas nih, teman-teman. Ketenangan batin juga tentunya bisa dirasakan, dan rasa percaya diri sama optimis tuh tentunya kita rasakan juga. Membantu orang lain secara sukarela sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang ditolong ya, tapi juga sebenarnya memberikan manfaat yang baik untuk kita atau memberikan dampak emosional positif bagi si penolongnya nih, turun berdua ya. Jadi kayak kalau misalnya aku juga beberapa kali tuh ketemu sama orang-orang yang suka membantu. Kalau misalnya ada beberapa kali momen aku tuh kehabisan bensin di jalan, mereka lihat dari kejauhan aku tuh dorong motor di jalan nih, turun berdua. Akhirnya mereka berusaha untuk membantu, memutuskan untuk membantu nih, turun berdua. Seperti kayak peribahasa not all heroes wear caps nih, turun berdua ya. Jadi mungkin kalian pernah mendengarkan kata-kata tersebut ya. Banyak banget makna filosofisnya. Pahlawan adalah mereka yang bertindak dan berani untuk kebaikan ya, walaupun tanpa sorotan atau pujian. Nah, tindakan kecil seperti menolong orang tua nyebrang jalan, menyemangati teman yang sedang down, atau menyumbang diam-diam adalah bentuk kepahlawanan sebenarnya, seperti itu. Dan ada kaitannya juga dengan yang tadi aku bilang, helper's high ya, teman-teman berdua. Sebuah rasa senang atau euforia yang muncul setelah melakukan tindakan yang baik nih kepada orang secara sukarela nih, teman-teman berdua, tanpa mengharapkan imbalan sama sekali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2 jam 3:44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prado 2, ada film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Camila Andini itu yang bakal menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026, di mana film ini teman Prado 2 atau film terbaru 4K Films itu juga akan tayang di Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Ini bertepatan dengan perilisan di Indonesia juga teman Prado 2. Film yang dibintangi sama Putri Marino dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 8 Oktober 2026. 4 Musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini teman Prado 2 ada Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi sama Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julia Stel, dan juga Navaros. Nah, 4 Musim Pertiwi ini teman Prado 2 ngikutin perjalanan Pertiwi yang diperankan Putri Marino. Dia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat itu. Kepulangannya juga mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya. Mereka membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga yang terburuk. Film ini juga jadi ruang eksplorasi artistik terbaru Camila Andini, teman Prado 2, melalui pendekatan cross genre. Jadi Camila juga untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau skyvi dalam filmnya, teman Prado 2.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Ini Kak Cinta, Indah Kusuma, tahun 2 single 2015 yang nganterin kamu di menit 58 dari jam 3 sore. Dan selamat sore kembali buat teman Pro 2 yang baru aja pantengin Pro FM Gorontalo di streaming kita RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Makin kesini makin bindeng banget nih. Baiklah, mari kita nikmati momen ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu yang udah disiapin sama yang kita Ana Saleh. Yang bisa nemenin sore kamu mau balik kanan yang tenggo banget nih pulangnya ya. Yeah. yang udah di depan absen mau absen pulang ternyata dilihat sama atasannya sini. Lanjutin dulu masih ada yang harus direvisi ya, yeah, batal deh pulang tenggonya teman P2. Nih teman P2, ini ada lagu dari Christina Aguilera. Aguilera, yes. Dengan Come On Over Baby untuk kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Get up.

0: is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.
1: Mulai 2,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 4 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore kembali buat kamu yang baru aja pantengin Pro 2 FM Gorontalo. Dan buat teman Pro 2, kamu lagi di sore ceria barengan Cindy Anako. Nanti kita juga bakal move di jam 5 untuk trending topik Pro 2 ya, setahun Pro 2. Tapi untuk jam 4 ini ada informasi terupdate ya, buat kamu teman Pro 2 seputar prestasi tentunya, yang bakal aku share ke kamu teman Pro 2. Kali ini ada kabar dari gelanggang. Dari mana ayo? Dari tadi, enggak mungkin dong. Ini teman Pro 2 ada dari gelanggang Depok ya, pesilat cilik Bengkulu yang pulang membawa 4 medali. Gila sih ini, 4 medali sekaligus diborong teman Pro 2. Nah, 6 putra putri terbaik Bengkulu itu membawa semangat dan mimpi besar ke kejuaraan pencak silat tingkat nasional BNN Cup 7 di Depok, Jawa Barat di tanggal 19 sampai 23 Agustus 2026. Dan dari gelanggang yang diikuti ribuan atlet ini, 4 medali berhasil dibawa pulang sebagai buah dari latihan dan juga perjuangan para pesilat muda. Prestasi tertinggi diraih Halifi Yuchi Al-Afkar yang berhasil menjadi juara 1 kelas A putra usia dini 2. Sedangkan Muhammad Gaza Muzamil itu dapetin juara 2 kelas

Asde putra usia dini 1 disusul sama Aryada Anantama sebagai juara 3 kelas C putra remaja dan juga Naila Zahra yang meraih juara 3 kelas A putri usia dini 2. Bagi Halifi, medali emas yang diraihnya bukan sekadar hadiah dari sebuah pertandingan ya. Melainkan ini tuh hasil dari latihan yang dijalani dengan penuh kesungguhan. Terus juga teman Pro 2 BNN Cup 7 ini memang digelar dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Sekaligus juga jadi wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga pencak silat. Nah, dari Bengkulu, perjuangan 6 pesilat muda ini membuktikan kalau mimpi besar itu bisa tumbuh sejak usia dini. Ketika anak-anak diberi kesempatan, terus juga dukungan dan kepercayaan untuk berani melangkah.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Ada dari prestasi ya, membanggakan, kembali ditorehkan sama SMP Negeri 1 Singaraja yang kali ini dalam lomba LKBB Tongkat Tingkat Pramuka Penggalang tahun 2026, teman Prado. Jadi lomba ini diselenggarakan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pramuka ke-65 tahun 2026. Dan dalam ajang ini juga, teman Prado, kontingen Pramuka Spencer Raja berhasil meraih 3 penghargaan. Ada juga penghargaan ini, teman Prado, juara utama 2, terus juga juara harapan 2, best supporter. Pencapaiannya juga jadi bukti semangat, kedisiplinan, kekompakan, dan kerja keras anggota Pramuka Spencer Raja dalam mengikuti kompetisi. Yang gak hanya menunjukkan kemampuan dalam berbaris-baris sampai 2 paket tongkat. Jadi para peserta juga bisa menghadirkan dukungan yang luar biasa sampai dengan meraih dukungan luar biasa untuk meraih penghargaan best supporter. Jadi prestasi ini juga diharapkan bisa semakin menumbuhkan semangat kepramukaan, terus juga kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, teman Prado, sekaligus juga rasa percaya diri para siswa.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya,
2: kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
3: Boleh.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner? Bosnya ya? Terlalu apa, bosi? Ya.
1: Aku
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah. Mohon, masih pagi.
2: Ya, at least itu jadi memori kamu.
3: Dan
2: jadi pelajaran juga kalau
1: misalnya
2: kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang gak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pemarah.
2: Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

nggak bisa dia. Nggak berfungsi kali ya, atau kita aja yang ya gitulah teman-teman dua. Nah kali ini puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 4 Wai Kanan yang mengikuti ajang Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Wai Kanan. Kompetisi sains dan keagamaan bergengsi antar madrasah itu dipusatkan di Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Wai Kanan di hari Kamis 10 September 2026. Ajang tahunan ini memang teman-teman dua diikuti ratusan utusan peserta didik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Wai Kanan dan keikutsertaan Min 4 Wai Kanan jadi wujud madrasah dalam mengasah potensi akademik terus juga meningkatkan daya saing sama membentuk karakter siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Min 4 Wai Kanan Ahmad Suhendri mengapresiasi ke seluruh anggota kontingen yang menjadi duta madrasah teman perdua dan gak hanya menyoroti pencapaian target akademik aja tapi mereka juga menekankan pentingnya mengunjungi maksudnya menjunjung tinggi teman perdua nilai kejujuran dan juga sportivitas selama kompetisi berlangsung dan harapannya sih seluruh rangkaian kegiatan ini tuh berjalan lancar dan juga jujur. Nah, semoga aja kompetisi ini teman perdua bisa melahirkan bibit-bibit berbakat yang gak hanya unggul secara intelektual, ya tapi juga punya integritas sama karakter Islam yang kuat.

0: Sebastian Steele.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Hi-Fi. Dengan sama-sama tahu dan teman Pro 2, kita di jam 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah di trending topik Pro 2. Selamat sore buat teman Pro 2 yang lagi menikmati senja di sore hari ini. Terus juga buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi pada lembur, tetap semangat. Buat kamu yang baru mau mulai pekerjaannya juga semangka. Semangat kakak ya. Nah teman Pro 2, nanti ada topik yang bisa kamu ikutin di IG Pro 2, yang bisa kamu cek aja di @pro_gorontalo. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi pada berselancar di Instagram masing-masing, tolong Instagram masing-masing bolehlah ya mampir di IG Pro 2 di @pro_gorontalo.

0: Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuman update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

94.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Paya 2. Untuk sore ini kita masih ngebahas soal yang gaul-gaul dulu. Gaul enggak tuh teman Paya 2. Maksudnya kosakata ya, teman Paya 2. Jadi di sosial media tiap hari itu, bahkan tiap minggu kali ya, tiap minggu atau tiap hari lah, itu teman Paya 2 ada aja yang FYP atau FYP. Istilah baru yang bikin dahi kita tuh mengkerut. Bahkan kita kalau sering dapat kosakata itu bukan dari sesama teman seumuran teman Paya 2, tapi kayak dari ponakan bocil aja. Yang kayak, ini kata dari mana ya? Kok dia bisa tahu? Kok kita gak tahu ya? Sampai kita nanya kayak, apa soal DPRT? Merasa kayak ketinggalan banget gak sih kita tahun Paya 2? Jadi banyak banget kosakata atau istilah baru yang tiba-tiba FYP. Nah memang teman Paya 2, kita yang makin berumur atau emang perkembangan bahasa gaul sekarang udah secepat kilat ya. Buka media sosial berasa lagi ujian bahasa asing yang gak pernah kita pelajari di sekolah. Dan di IG story itu ada yang bisa kamu ikutin ya. Kalau kamu teman Paya 2 batuk dulu ya bentar. Kamu tuh teman Paya 2 tipe yang mana? Yang sat-set langsung pakai bahasa gaul itu atau tipe yang kudu buka Google dulu biar paham artinya? Jangan sampai salah pakai ya kan? Gak sesuai tempatnya. Sat-set langsung pakai, kudu googling dulu, pusing atau rada aneh, pilih bahasa biasa aja. Bahasa gaul kekinian mana ini yang paling sering kamu pakai pas lagi nongkrong? Boleh di spill di IG Pro 2, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal atau secara ilmu bahasa nih ya, atau linguistik, fenomena ini teman Pro 2 ternyata memang kenapa sih bahasa gaul di zaman sekarang itu cepat banget muncul dan berganti ya. Memang dulu itu bahasa gaul butuh waktu yang bertahun-tahun teman Paya 2 untuk bisa menyebar dari satu tongkrongan ke tongkrongan lain ya, lewat TV ataupun majalah. Nah sekarang cukup satu video di TikTok dengan 1 juta viewers. Dalam hitungan jam pun ya istilah ini tuh langsung dipakai sama anak muda dari Sabang sampai Merauke. Terus juga identitas kelompok. Jadi anak muda itu selalu punya dorongan untuk menciptakan kode rahasia mereka sendiri, teman Paya 2. Nah tujuannya buat menandakan kalau mereka itu bagian dari tren dan membedakan diri dari generasi di atas mereka sendiri. Jadi kalau generasi tua mulai paham artinya, anak muda itu bakal cari istilah baru lagi. Terus juga bahasa gaul ini dibuat untuk mewakili perasaan yang rumit dengan satu kata singkat. Contohnya kata Riz teman Paya 2 dari kata karisma dipakai buat menggantikan kalimat panjang. Kemampuan seseorang buat memikat gebetan dengan gaya yang karismatik, lebih praktis kan teman Paya 2. Ada satu lagi kata yang kita dapat atau istilah have. Kita kayak mikir have itu kan punya, kayak kepemilikan gitu ya. Pas kita cari-cari nih orang bilang semoga kita have ya. Have maksudnya kayak apa ini? Kita kayak mikir oh kayaknya dia pengen, have itu artinya dia semoga dia tuh bisa punya gitu loh segalanya teman Paya 2. Kayak dia punya uang one day gitu teman Paya 2. Jadi kayak oh oke. Okay. Kita kayak mikir, makin banyak ya istilah tahun P2 yang bahkan kita pun gak tahu. Karena emang bukan tidak tertarik sih tahun P2, cuman ya gak FOMO aja akunya tahun P2. Jadi mending kita cari yang aman ya. Mungkin kita di tim pollingan yang pilih bahasa biasa aja. Terima kasih ya kan.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia, "sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia." Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, "Ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis?" Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, "As-salatus salah." Jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, "As-salatu salah, as-salatu salah, wa ma malakat aymanukum." Jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

Cerita kesukaan Terperpaya 2, ini lagunya Suara Kayu, single 2025 yang udah nemenin kamu di jam 6 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Terperpaya 2, aku mau bacain yang gabung di IG Pro 2 dulu. Ini ada dari Nur ya, aku sering kak pakai kata minus aura. Misal pas teman aku mau sok ganteng tapi malah kepeleset di depan gebetannya, langsung kita ceploskan aja minus 10.000 aura kamu. Hah? Minus 10.000 aura kamu, bro. Temen kamu kasihan banget ya, udah jatuh tertimpa. Tertimpa potongan aura pula ya kan. Dimas, aku pakai kata Rizler buat teman aku yang sok iye ngechat cewek tapi ujung-ujungnya cuma di-read doang. Itu namanya Andriz alias Riz tersumbat ya. Terus juga ada Fajar, paling sering bilang kelas abangku atau menyela tiap kali teman aku berhasil bayarin kopi pas nongkrong. Ada maunya emang. Itu bukan sekadar apresiasi tapi modus biar ditraktir terus mah si Fajar.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesia
1: isme. Gak capek apa, selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu, padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain, terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang, dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini, bikin pikiran jadi makin tertutup, dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

9.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu tuh Prado 2. Kita baca lagi yang gabung di IG Pro 2. Ini ada dari inblue.in.blue1 ya. Dia memilih bahasa biasa, terus orang have ya. Oh, ini nih. Ini nih yang tadi aku bilang, orang have ya, orang punya. Kayak karena punya segalanya ya. Dan dia mau ditemenin sama lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nor. Teman Pro 2, aku masih nungguin kamu yang mau gabung di IG Pro 2. Batu enggak tuh? Jadi silakan teman Pro 2 mau gabung, bisa gabung di IG Pro 2 ataupun di Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Jadi silakan merapat di IG kalau kamu yang lagi pada berselancar di IG masing-masing, boleh mampir di IG Pro 2 di @pro2_gorontalo.

0: Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 jam 6 lebih 53 menit Dokter Indonesia Tengah. Memakai bahasa gaul itu seru dan bikin akrab kalau dipakai di tempat nongkrong, teman terbaik 2. Chat bareng teman atau media sosial juga. Tapi ingat juga nih, jangan sampai kebiasaan ini dibawa ke ranah profesional. Jangan sampai pas lagi presentasi skripsi atau wawancara kerja nih ya, teman terbaik 2. Kamu bilang ke dosen atau HRD-nya kayak hasil penelitian saya menyala bangku, bisa-bisa nilai kamu yang langsung minus aura tahun P2. Nah tahun P2 udah selesai tugas aku, nanti next kamu bakal ditemenin sama kru Pradu FM lainnya. Bye-bye.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Kamu lagi dengerin Gorong-gorong.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنسان قلبو إنسبيراسي dan nasihat قلبو bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat ya mas kalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat, jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian, 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian, 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

sebagai makhluk Tuhan, saling berbagi kebaikan. InsyaAllah menjadi sosok ahlakul karimah dan husnul khatimah.

0: Produweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produwe FM.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Saatnya info Produwe barengan Nisa untuk malam ini. Kedutaan besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang bakal berlaga di Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung di Selasa 8 September 2026 sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yuno Atsushi di Jakarta. Dubes Yuno juga mengatakan kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus juga apresiasi pemerintah Jepang kepada kontingen Indonesia yang bakal bertanding. Dubes Yuno juga menambahkan berbagai arena pertandingan di Prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang sudah siap menyambut para atlet Indonesia. Kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dikukuhkan sebelum bertolak menuju Jepang. Sebanyak 430 atlet dipersiapkan memperkuat merah putih dan 35 cabang olahraga. Pengukuhan ini juga menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar Asia itu. Setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan menghadap atau mendapatkan pelepasannya dari Presiden Prabowo Subianto. Asian Games Aichi Nagoya bakal berlangsung di Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober 2026. Indonesia membawa 430 atlet bersama 148 pelatih dan ofisial untuk mendukung pertandingan. Rombongan ini juga diperkuat 32 personel tim Chef de Mission selama pelaksanaan Asian Games. Seluruh personel bakal mendukung kebutuhan atlet sejak persiapan hingga pertandingan berlangsung. Komposisi kontingen sebelumnya ditetapkan setelah proses evaluasi bersama Kemenpora, NOC Indonesia dan juga Federasi Olahraga. Ellen Hewan memberikan pujian khusus kepada pemain muda Manchester City Ayoub Boudi, tepatnya setelah Boudi juga tampil dalam kemenangan 2-0 atas Porto di Estadio do Drago di laga perdana Liga Champions 2026-2027. Meski Helen menjadi bintang utama berkat 2 golnya, penampilan Boudi di lini tengah turut mencuri perhatian dalam kemenangan City. Penyerang asal Norwegia itu mengaku sudah melihat kualitas sang pemain muda selama menjalani latihan bersama City dalam beberapa pekan terakhir. Sekian info perduaan.

Kamis malam sudah tiba. Jadi buat kamu yang baru pulang kerja atau masih pada kerja, baru selesai kuliah, lagi rebahan maybe, atau mungkin sudah nongkrong aja malam hari ini, atau masih sibuk dengan aktivitas malam hari ini, ya seperti kita ya di RRI sekarang semuanya lagi pada sibuk ya untuk persiapan hari ulang tahun RRI besok 11 September 2026. Jadi buat kamu yang lagi secun, tenang, kamu gak sendirian. Ada Nisa Muhammad yang siap nemenin malam kamu dengan musik pilihan, cerita seru dan juga informasi menarik pastinya, dengan obrolan yang bikin Kamis malam kamu juga akan lebih hidup ya. Katanya Kamis tuh sudah dekat dengan weekend, jadi jangan sampai mood kamu masih Monday mood ya teman berdua. Siapin minuman favorit ya, kopi maybe, cari posisi ternyaman, naikin volumenya, dan biarkan suasana malam ini juga ditemenin suara dari radio kesayangan kamu. Nisa Muhammad bakal nemenin, dan inilah waktunya kita menikmati Kamis malam bareng-bareng, tetap di frekuensi Pro FM Gorontalo, karena malam ini kita bikin Kamis jadi lebih manis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kabar ini sudah masuk FYP kalian, teman berdua. Aktris Dian Sastrowardo yang bakal membintangi film adaptasi drama Korea Descendants of the Sun, arahan sutradara Hanung Bramantyo. Ya pasti udah ya, karena kayak di 3 hari kemarin apa 2 hari kemarin aku lupa juga sih, karena ini juga jadi salah satu film drakor favorit aku. Aku suka banget sama drakor ini, Descendants of the Sun, terus juga yang Chloe ya namanya ya. Aku lupa lagi yang juga tentara-tentara Korea Selatan, Korea Utara itu loh. Aku juga suka banget sama drakor itu. Ini one of my favorite juga, karena menurut aku ceritanya juga seru aja sih. Drama romantis, tapi backgroundnya tuh tentang perang dan juga dunia, dua dunia yang menurut aku juga ini seru banget untuk kita lihat ya. Tentara dan juga dokter gitu. Dan film ini juga mempertemukan Dian dan juga Reza Rahadian lagi sebagai pasangan dalam kisah romansa berlatar belakang konflik dan juga dunia militer. Laginya bukan mereka berdua ya, tapi laginya kayak Reza lagi. Ini juga menuai pro kontra, itu kemarin juga rame banget, kok Reza lagi, Reza lagi. Kayaknya dunia film Indonesia tuh, padahal menurut aku banyak loh aktor-aktor yang punya talenta juga. Kok dia gitu, kalau misalkan kita bandingin ya, kalau Dian Sastro emang mukanya tuh mimik mukanya mirip-mirip sama si Song Hye Kyo sih, cuman kalau Reza dan juga Song Joong Ki itu menurut aku dua itu agak beda banget ya. Kalau Song Joong Ki kan kita ngeliat ya, dia tuh mukanya baby face ya kan, tapi dia tetap laki banget gitu. Tapi kalau Reza itu bener-bener laki banget dari mukanya, dari badan, lain-lain gitu. Jadi menurut aku, kalau aku pribadi ya, kalau menurut aku pribadi kayaknya bisa kali yang lain dulu ya kan. Project ini disebut sebagai adaptasi bebas, bukan remake langsung, karena cerita serial Korea punya format 16 episode kan. Sedangkan Hanung sendiri tuh bakal melokalkan cerita ini dengan menghadirkan konflik yang lebih relate aja dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop tahun depan, which is 2027 ya, setelah proses produksinya dinyatakan sudah rampung. Dan Dian Sastro bakal memerankan Cahaya Diandra namanya, seorang dokter yang kompeten menghadapi berbagai situasi medis. Jadi selain Dian Sastro juga Reza Rahadian, film ini juga menghadirkan Eva Celia dan juga Yoshi Sudarso sebagai pemeran utama juga, which is jadi second lead-nya ya kan, yang diperanin sama Kim Ji-won ya waktu itu ya, sama aku lupa nama cowoknya. Eva Celia bakal memerankan Mutia, sementara Yoshi ini bakal memerankan karakter yang diadaptasi dari So Dang-yu sendiri, teman berdua. Dan di Descendants of the Sun versi Korea pertama kali ditayangkan di 2016, ada 16 episode. Drama yang dibintangi sama Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Gu dan juga Kim Ji Woon. Dan drama ini juga mengisahkan Yoo Si Jin, kita tahu perwira pasukan khusus yang menjalin hubungan dengan Dr. Kang Mo Yoon. Jadi mereka tuh menghadapi berbagai perbedaan prinsip lah, prinsip pekerjaan mereka gitu. Dan Descendants of the Sun diproduksi sama New dan disutradarai sama Lee Eun-bok dan juga Kim Eun-suk dan juga Kim Won-suk sebagai penulis. Drama ini juga kemudian meraih popularitas besar di Korea dan juga dikenal luas oleh penonton mancanegara.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Hey, jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih si Reza Rahadian lagi teman berdua. Kalau tadi kan film Indonesia yang diadaptasi dari novel, bukan novel sih, dari drama Korea. Nah kalau yang ini film diadaptasi dari novel yang sangat laris manis, yang sangat hits ya. Yang kita tahu kemarin juga udah beritanya udah di mana-mana, Laut Bercerita dibikinin film yang main lagi-lagi si Reza Rahadian. Dan Paul X Pictures ini sudah ngerilis trailer dan juga poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosef Angginun. Dan adaptasi novel ini juga memperlihatkan perjuangan aktivis muda sampai hilangnya si Biru Laut. Jadi trailer ini juga memperkenalkan Biru Laut yang diperanin sama Reza Rahadian sama kelompok mahasiswa Winatra. Mereka tuh bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Jadi pergerakan Winatra ini semakin aktif setelah 3 aktivis diadili karena membaca dan juga mengedarkan buku terlarang. Nah, Biru Laut ini sama teman-temannya kemudian turut mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi para petani. Tapi perjuangan ini berubah menjadi kisah kehilangan Biru Laut dan juga beberapa anggota Winatra ya. Ini menghilang satu persatu sampai tidak diketahui keberadaannya gitu. Ini yang masih jadi misteri. Kayak masih banyak yang beranggapan kalau si Biru ini kayaknya masih hidup gitu. Aku juga baca novelnya tuh kayak berharap dia masih hidup. One day dia kembali ya kan. Mungkin lagi bersembunyi di mana. Tapi kan memang di endingnya kan ya udah hilang aja. Sampai beberapa tahun sampai ceweknya gila. Bukan gila juga sih, kayak depresi. Ibunya juga gitu lah ya kan. Jadi filmnya juga bakal ngikutin juga sebenarnya. Dan poster resmi film ini juga memperkuat tema tentang ingatan dan kehilangan. Di balik setiap nama yang hilang ada keluarga yang masih menunggu kepulangan teman berdua. Dan ya film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 29 Oktober 2026. Bulan depan berarti ya. Sebelumnya film ini juga bakal menjadi world premiere dalam main competition Busan International Film Festival 2026 yang bakal berlangsung nantinya di 6 sampai 15 Oktober menjadi panggung perdana untuk film ini. Dan keikutsertaan dalam kompetisi utama juga menandai langkah penting bagi perjalanan film Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Pendengar Pro, kita bakal ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro Network se-Indonesia.
1: Gue di malam hari ini, kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih, teman Pro 2? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok, teman Pro 2, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi.

0: Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
1: Oh, oke. Okay. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
1: Wis, mantap. Oke, okay, jadi Bang Hairul Karyofi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
0: Single
1: yang berjudul Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu.
1: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairul ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
0: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
1: Yaelah.
0: Nyanyi kamar mandi.
1: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
0: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
1: Oh. Jadi awalnya dari situ.
0: Dari situ.
1: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairul?
0: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
1: Oh, jamming-jamming.
0: Jamming-jamming aja.
1: Iya.
0: Kalau untuk yang serius-serius belum.
1: Belum ya. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairul ya yang berjudul Lebih Dulu. Iya. Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairul?
0: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
1: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairul sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
0: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
1: Oh. Ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
0: Bisa ya, bisa enggak?
1: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya?
0: Campur-campur lah.
1: Iya.
0: Dipancing terus nih.
1: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
0: Aku
1: Bang Hairul.
0: Ya, aku yang nulis.
1: Oke, okay. Dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
0: Tim produksi.
1: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
3: Bang Doton.
1: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
1: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke nih enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
1: Oh, langsung tuh Bang.
3: Langsung.
1: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget Bang ya?
3: Cepat banget.
1: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
0: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
1: Oh.
0: Dolan Studio namanya.
1: Dolan Studio, Wedi.
0: Bisa dikepoin Instagramnya
1: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produksi mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
1: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja?
1: Gitu. Oh buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
1: Aduh, itu padahal asik tuh.
0: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
1: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan, gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
1: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan studio latihan, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
0: Satu lagu lagi.
1: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
0: Ngalamin.
1: Satu senar 20.000 ya.
0: Simbal pecah.
1: Simbal pecah
0: 500.000
1: mencahin simbal 500.000 sih tekor ya. 500.000. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari Lebih Dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Hairul Karyofi ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single Lebih Dulu-Dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
0: Sebenarnya nggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
1: Oh, ini yang pertama jadi?
0: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
1: Okay.
0: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya.
1: Mm-hmm.
0: Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi agak harus duluan gitu loh.
1: Harus duluan ya?
0: Harus duluan.
1: Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
0: Pertama, betul.
1: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih Bang?
0: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay, kalau udah jadi lagunya gitu loh.
1: Oh.
0: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
1: Enggak khusus Bang ya, gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau semua, bisa ya.
0: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
1: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Qadhafi, teman berdua. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Qadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke.
1: Gitu loh.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya,
0: seperti
1: dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke, ya. Oke, paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi, ada hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu, ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: iya.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek, tapi Dylan cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Romantis. Eh,
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra itu kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: Malah BU ya. Tapi siapa sih Bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya gak ada ya. Ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lu untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada gak?
1: Spesifiknya gak ada sih.
0: Oh, spesifiknya ada? Gak
1: ada.
0: Tapi lu menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi Djoko Damono. Itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada?
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang, ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: Bang. Ngalamin
0: juga ya. Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es ya?
1: Tatang es
0: gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Pati.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Aku yang pas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang.
0: Oke. Okay. Yang keyboard sih.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Di, suka musik apa? Musik ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu buat biar gak lapar-lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lo ada kesulitan nggak sih bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan, jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, yeah. kita oh. review terus
0: ya. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini, kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali,
0: ya. Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Dolan. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya bang. Bang siapa tadi kugulu pemulu? Bang Doton?
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak? Lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman berdua buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Oke. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, oke, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk Kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Dan
0: berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang yang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi. Nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan? Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya,
0: gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Ya seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu nggak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil__ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA. Hah? Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya. Amin. Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: Daniel Gaddafi.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ

teman-teman berdua, kamu rajin ngikutin siaran jaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia dan kita Blackie Prodo FM Gorontalo. Dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kamis malam ini waktunya kita santai dulu teman berdua, kita ngobrol aja ya. Dan tentunya waktunya kita ngebahas hal-hal yang deket banget sama kehidupan kita. Pernah gak sih kalian tuh sadar, dulu tuh waktu sekolah teman kita tuh bisa banyak banget, kemana-mana tuh rame-rame ya kan, grup chat juga gak pernah sepi. Setiap hari tuh ada aja acara, pasti ada aja yang ngajak gitu. Tapi sekarang setelah dewasa, yang benar-benar sering ngobrol sama ketemu malah bisa dihitung dengan jari gitu. Nah, malam ini kita bakal ngobrolin, menurut kamu apakah wajar circle pertemanan semakin kecil ketika kita semakin dewasa? Nah, menurut kamu ini tanda kita semakin dewasa atau justru kita semakin sulit berteman? Coba share tanggapan kamu di WhatsApp 08114 3000 222, lain telepon di 08121 9924, dan juga di Instagram @prudent_gorontalo.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Salah satu program pemerintah yang sangat aku dukung banget juga teman berdua, program Genre atau Generasi Berencana. Hidup nggak harus ngikutin FYP juga ya kan? Perlu mikir udah siap belum? Bukan cuma nikah, tapi mental dan juga finansial. Ubah targetnya, bukan menikah di umur berapa, tapi targetnya menikah untuk tidak bercerai. Dalam rumah tangga nggak apa-apa kok kalau agak lama. Hidup berencana itu keren teman berdua. Tapi kalian tahu nggak, generasi tertangguh di dekade ini itu adalah milenial. Bertahan hidup menghadapi boomers, beradaptasi dengan Gen Z, dan juga mendidik Gen Alpha. Satu lagi kelebihan anak milenial, kita hidup di era no jejak, no bukti, no dokumentasi, bersih putih. Menyala masa muda kita.

Coba kita flashback sebentar, teman berdua. Dulu tuh mungkin hampir setiap harinya ketemu temen, pulang sekolah, nongkrong, malamnya chattingan, bikin jalan-jalan, ya kan? Yang paling aku ingat itu adalah grup yang gak pernah sepi notification. Rame aja setiap hari ada jobrolannya, ya kan? Sekarang tuh ada yang sibuk kerja, ada yang kuliah, ada yang menikah, ada yang pindah kota. Bahkan ada yang tiba-tiba tuh cuma jadi penonton story Instagram aja, padahal tuh dulu kayak deket banget gitu, tiap hari ketemu, ya kan? Bukan karena bermusuhan sebenarnya, tapi memang kehidupan masing-masing udah beda aja. Kadang kita tuh baru sadar, ternyata semakin dewasa tuh semakin sedikit orang yang benar-benar punya waktu untuk kita. Tapi pertanyaannya, apakah sedikit teman berarti kita kesepian? Ya belum tentu juga sebenarnya, ya kan? Ada banyak alasan kenapa circle pertemanan tuh bisa mengecil ketika kita dewasa. Pertama, prioritas udah pasti berubah ya. Dulu mungkin prioritas kita adalah nongkrong, sekolah aja, seneng-seneng. Sekarang prioritasnya tuh kerja, keluarga, pasangan, pendidikan, atau mungkin mengejar karir cita-citanya juga. Terus juga kedua, waktu juga semakin terbatas. 24 jam itu rasanya kurang. Jadi kalau dulu kan kita punya banyak waktu ya. Kalau sekarang itu kayaknya kalaupun ada waktu luang itu tuh dipakai untuk tidur, ya kan, atau dipakai untuk me time ke salon misalnya treatment, atau kalau misalkan ada waktu dikit aja ya untuk anak misalnya, atau untuk pasangan, atau untuk keluarga gitu. Karena apalagi kalau misalkan dia kerja dari 8 to 5, ya kan, dia kerja juga dari Senin ke Jumat, otomatis ketika dia punya waktu luang itu dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk dirinya, untuk keluarga, untuk pasangan gitu. Terus juga yang ketiga, kita mulai sadar kalau nggak semua orang juga harus kita pertahankan dalam hidup. Ada aja sebenarnya drama-drama yang akhirnya secara nggak langsung terfilterlah pertemanan kita, ya kan? Dulu mungkin kita takut kehilangan teman, dulu mungkin kita pengen punya banyak teman, ya kan? Nongkrong sana, nongkrong sini, biar kenal aja, biar banyak teman kan asik. Atau ikut komunitas apa, ikut komunitas ini, motor lah, mobil lah, komunitas apalagi tuh, olahraga lah, atau apalah itu ya. Jadi sekarang tuh kita mulai berpikir, yang penting tuh bukan berapa banyak teman kita, tapi seberapa berkualitas hubungan itu, ya kan? Jadi kalau misalkan aku tanya lagi nih ke kamu, teman berdua ya, apakah wajar circle pertemanan tuh semakin kecil ketika kita semakin dewasa? Apa coba yang ada di pikiran kamu? Coba share ke aku di sini. Masih bakal aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Pernahkah kita berpikir kenapa nyamuk bisa menghisap darah meski dalam keadaan gelap? Ternyata nyamuk memiliki penglihatan yang tajam, mempunyai 100 mata pada kepalanya dan 48 gigi di dalam mulutnya, sehingga pada saat lampu kita mati, mereka tetap bisa menghisap darah kita. Nyamuk juga mempunyai 3 jantung, 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Selain itu, dengan badannya yang ringan, nyamuk mampu terbang selama 1,5 hingga 2,5 km per jam, dengan radar yang dapat mendeteksi berbagai hal, serta dapat merasakan kehadiran manusia dari jarak sekitar 30 meter.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

Jujur aku juga sekarang tuh lagi di fase yang low maintenance friendship temen berdua, karena 2 tahun belakangan terakhir ya, kemarin itu aku mencoba, bukan mencoba juga sih, kayak tiba-tiba ada beberapa circle pertemanan yang aku join ke situ, dan aduh banyak drama juga ternyata ya. Dan yang akhirnya secara tidak langsung seiring berjalannya waktu juga akhirnya itu kefilter juga, bukan kefilter sih, kayak ada satu momen yang akhirnya ya udah kita punya jarak juga akhirnya dengan circle itu ya, ada bom tiba-tiba di situ. Jadi yang akhirnya aku melihat kayak oh emang circle ini tuh emang tidak cocok aja di apa ya, untuk aku sendiri, teman berdua. Dan akhirnya aku merasa kayak aku memang sudah tidak punya energi lagi untuk join the new circle untuk saat ini. Ya kalau temenan biasa aja, aku gak mau yang terlalu into banget ke pertemanan. Kayak sekarang tuh aku pun ada di satu lingkungan yang kayak aku nyoba, misalnya kayak nyoba hobi apa gitu kan, ketemu sama orang-orang baru, tapi ya udah, that's it, sekedar itu aja. Kalaupun ada grup ya udah, tapi aku tidak terlalu yang kayak harus banget kita kemana-mana bareng, nongkrong bareng tiap hari atau gimana ya kan, intense chattingan atau intense di grup dan lain-lain, udah aku tidak seperti itu. Ya maksudnya kalau untuk sekarang ya. Ya kalau misalkan ada teman baru, aku happy kalau ketemu sama orang baru, kenalan sama orang baru, tapi tidak mau yang terlalu dekat, yang kayak merencanakan sesuatu, planning dengan mereka apa gimana, enggak sih. Kayak menurut aku ya udah kalau sesekali ya boleh, tapi enggak mau yang terlalu intens banget gitu. Kalau sekarang aku memilih untuk mempertahankan pertemanan aku yang sekarang aja. Jadi kalau misalkan mau staycation atau apa, atau mau curhat atau mau apa, itu benar-benar yang sahabat aku yang dari SMP, sahabat aku yang dari SMA gitu. Bahkan ada sahabat aku juga yang ya sih SMP SMA, semuanya sekarang ya low maintenance friendship aja sekarang. Jadi kalau misalkan ngobrol masalah atau misalkan mau curhat dan lain-lain, ya larinya ke mereka juga gitu. Teman-teman aku yang emang udah dari SMA, yang udah 20 tahun lebih temenan. 20 tahun? Iya ada kali ya. 18 tahunan ya kan, 15 tahunan temenan ya kan. Jadi sekarang tuh lebih sering sama mereka. Dan jujur kita juga gak seintens itu sih, karena kita juga punya kehidupan pribadi masing-masing ya. Terus juga udah disibukkan sama pekerjaan. Cuman dalam seminggu sekali ketemu iya, atau di grup itu juga masih aktif, kita sering kirim-kirim reels gitu untuk connect aja satu sama lain. Terus juga ya kadang-kadang janjian untuk main badminton gitu kan. Atau kita kalau misalkan mau ngumpul, sekarang juga jarang banget di kafe. Kita kalau ngumpul juga biasanya kita ngumpulnya tuh di rumah teman aku ya kan, ngopi, beli kopi, beli apa, jajanan, ngumpul di situ. Jadi kayak misalnya di apa sih namanya, di grup kayak aduh kangen nih udah seminggu gak ketemu, misalnya ayo kita ketemu nongkrong yuk, misalnya di rumahnya ini ya kan. Paling gitu aja sih sekarang, jadi gak yang tiap hari ketemu. Karena ya itu dia tadi ya, maksudnya energi kita juga udah habis sama keluarga, sama pekerjaan juga. Jadi yang ketika kita gak bisa datang juga gak yang memaksa banget, gak ada drama dan lain-lain gitu. Kalau sekarang sih seperti itu ya, intensnya berhubungan, berkomunikasi lebih ke ngirim-ngirim reels aja sih sebenarnya, itu aja. Jadi kalau misalkan kamu mau gabung sama aku untuk malam hari ini teman berdua, aku masih bakalan tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kita langsung aja bacain respon yang udah masuk di Instagram teman berdua. Ini tuh udah ada https.less. Ya katanya sih wajar sih kalau misalkan dewasa tuh kita makin sedikit circle pertemanan. Terus juga ada Nurhairani juga wajar sih kak. Ada Indot Blue One wajar. Karena kita udah ada keluarga juga yang butuh perhatian, betul. Terus ada Chayoch. Iya lagi. Itu aja deh sih. Gitu aja. Ah, pakai gitu. Terus yang terakhir ada Elis. Wajar sih, Kak. Ya udah wajar aja gitu mereka. Oke, ya udahlah ya. Kita bacain juga request yang udah masuk HTTPS Nur sama siapa? In Blue juga udah request lagu yang sama ya. Elis juga lagunya Sabrina Leonor yang selesai sama Nurhairani tadi request lagunya J-Rox yang ceria. Special song untuk Abang Abil Almair Pou katanya. Ya udah, kita langsung aja puterin sebelum kita ke lagunya Sabrina Leonor yang selesai, kita ke J-Rox dulu dengan ceria.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Eh, waktu nikahannya diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya. Ya, lebih... Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, sekarang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masangana galau. Kayaknya pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati. Untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri, mending nggak usah datang deh.
1: Ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu. Doa. Didoain aja.
1: Ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, nggak perlu amplop ya, penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal, terima kasih banyak ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaya malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya gak berasa ya teman berdua. Waktu ngobrol kita malam ini sudah sampai di penghujung. Thank you so much untuk kamu yang sudah menemani dari jam 7 malam tadi, yang sambil rebahan, sambil perjalanan pulang, sambil ngerjain tugas, atau mungkin ya cuma dengerin jadi pendengar diam-diam ya kan. Dan dari obrolan kita malam hari ini kita belajar satu hal, gak masalah kalau misalkan circle kita juga semakin kecil teman berdua. Dan memang mungkin semakin dewasa kita akan kehilangan beberapa orang. Ada yang pergi karena kesibukan, ada yang pergi karena beda jalan hidupnya aja. Ada juga memang akhirnya kita sadari gak cocok lagi dengan kehidupan kita gitu kan. Dan itu tidak selalu berarti buruk, karena hidup memang tentang bertemu, tumbuh, berubah, dan kadang ya melepaskan gitu. Jadi kalau misalkan hari ini circle kamu tuh semakin kecil, gak usah takut. Selama masih ada orang-orang yang tulus, 1-2 orang yang tulus menurut aku itu lebih penting sih ya, yang bisa nerima kamu apa adanya dan yang tetap ada ketika keadaan tidak baik-baik saja. Mungkin kamu bukan kehilangan teman, kamu hanya sedang menemukan siapa yang benar-benar teman kamu. So, jangan sedih kalau ada beberapa orang akhirnya hanya menjadi bagian dari cerita masa lalu. Bisa jadi hidup sedang ngasih ruang untuk orang-orang yang lebih tepat hadir di masa depan. Aku Anissa pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan jangan lupa jaga orang-orang baik yang masih memilih untuk stay. Dan kita ketemu lagi di siaran berikutnya, tetap bersama Prodo FM Gorontalo. Dan seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu di malam Jumat ini. So good night teman berdua, see you and take care, bye bye.

0: Don't go anywhere.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

teman-teman berdua dengan terdengar irama ini, maka berarti sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan kurang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah selamat syurah kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah SWT. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka. Sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan istiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Don't go anywhere.
1: Fit, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
2: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
1: Loh, kan besok kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
2: Gampang itu mah. Aku cepet bangun anaknya.
3: A few hours later.
1: Fit, bangun. Fit, ayo siap-siap, Fit. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
2: Jam berapa sih?
1: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
2: Ya ampun, kenapa nggak bangunin dari tadi?
1: Nah, ini salah satu molar person. Nggak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: πάντη να μάθει. Αν κάνει την παντία, δεν ξέρω τι να κάνει.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Kamu. Prodo FM.
1: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita update untuk kamu pagi hari ini barengan Jumat 11 September 2026. Teman Pro 2, pelatih timnas Italia Roberto Mancini bakal memadukan pemain muda dan juga berpengalaman di timnas Italia, dan tim ini tampil di Nation League September mendatang. Dan melansir dari laman Football Italia, Mancini memanggil 5 pemain timnas U23, salah satunya Alvaro Zizzi, dan pemain muda AC Milan untuk tim senior. Legenda timnas Italia ini juga bakal mengumumkan skuad Gliazzurri pekan depan, dan kabarnya selain Zizzi juga Mancini bakal memanggil Mattia Liberali, Nicolo Tresoldi, dan juga Alessandro Romano, dan juga Issa Dombia. Tresoldi dan Romano ini pernah membela Jerman serta Swiss U21, keduanya sekarang setuju memperkuat tim senior Italia, dan sekarang FIGC dan juga Mancini masih menunggu persyaratan FIFA sebelum memanggil kedua pemain, Matteo Palma, juga pemain yang memiliki 2 kewarganegaraan. Kabar dari Fabio Grosso menjadi pelatih pertama di 5 Liga Eropa yang dipecat di awal musim, dan Fiorentina memecatnya setelah kekalahan 0-3 dari Frosinone, teman Pro 2, dan melansir dari Football Italia. Kekalahan itu juga terjadi tepat di perayaan ulang tahun ke-100 Fiorentina, teman Pro 2, dan klub ini mengumumkan Grosso dibebas tugaskan setelah kekalahan 1-2 dari Torino. Dan Fiorentina kebobolan 9 gol dan juga hanya mencetak 1 gol di awal musim. Dan catatan negatif ini juga memperburuk perayaan klub, dan ini menjadi kedua kalinya Fiorentina memecat pelatih di awal musim. Mereka menghadapi Venezia di Jumat 11 September ini. Kabar dari Balsa, Sekulik tampil memikau saat debut bersama Persib di BRI Super League 2026-2027. Aksinya membawa Persib menaklukkan PSM Makassar 3-1, dan kemenangan ini juga menjadi modal penting Balsa menghadapi Persija di laga mendatang. Duel kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta di hari Sabtu nanti 12 September 2026. Sekulik juga turut berkontribusi dalam kemenangan Persib masuk babak kedua. Dia mencetak gol kedua pada menit ke-51 ke gawang PSM Makassar. 2 gol lainnya dicetak Patricio Maticardi menit ke-48 dan juga William Barros Pereira menit ke-82. Persib tampil sempat tertinggal dulu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dari minggu kemarin. Sekulik berharap karakter Persib kembali terlihat saat tandang, dan 3 poin menjadi modal penting melanjutkan perjuangan di Super League. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Dengan asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kepangan solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo somo tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa

0: dengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi Ian Saleh di radionya kamu tercinta. Pro 2 dari Gorontalo, teman Pro 2. 11 September 2026, ada yang spesial untuk hari ini. Di Jumat seru pastinya. Yang bikin pagi kamu makin seru nih teman Pro 2. Ada something happen on the way to happen untuk pagi hari ini. So apa aja yang bakal aku bocorin buat kamu informasinya. Tetap stay tune aja di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Agak-agak grogi juga sebenarnya hari ini ya, teman Pro 2. Dan aku punya kabar nih dari dunia olahraga, teman Pro 2, untuk hari ini ya, di hari ke-11 di bulan September 2026, teman Pro 2. Dan aku mau ngasih kabar dari mana dulu ya? Ini nih, teman Pro 2, dari kabar Garuda Yaksa yang bikin 3 poin nih, teman Pro 2. Mereka ini bertekad mengalahkan Persik Kediri di Stadion Pakansari Bogor di hari Jumat ini. Dan tampil di hadapan pendukungnya menjadi pembuktian mereka layak bersaing di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Dan pelatih Garuda Yaksa FC Milos Joksik itu juga menegaskan timnya bakalan, ini udah menganalisis ya, Persik, dan juga siap menghadapi yang namanya berbagai, apa istilahnya, kemungkinan di pertandingan. Mereka tetap fokus memainkan permainan sendiri demi meraih hasil positif, teman Pro 2. Dan sukses saja untuk teman-teman yang ada di apa namanya, Garuda Yaksa ya, yang bisa dibilang ini bidik 3 poin untuk Persik yang kayaknya jadi sasaran untuk kali ini, teman Pro 2. Congratulations.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
3: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
2: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
3: Itu juga salah satunya kak.
2: Oh gitu.
3: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
2: Oh.
3: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
2: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
3: Enggak, aturan sekolah.
2: Oh, bagus lah, iya kan
3: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
2: Jajannya
3: jadi lebih baik
2: apa,
3: kita
2: gitu
3: masak
2: ya?
3: Aja dari rumah.
2: Iya.
3: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
2: Betul sekali.
4: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
3: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah dicek up, alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
2: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
3: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan, konsumsi teh, ditutup sama teh atau kue, itu saya nggak.
2: Oh,
3: saya gitu. Tetap air putih.
2: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
4: Iya.
3: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
4: tapi
3: berlebihan.
4: Ya, Kak. Iya.
3: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
2: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
3: Kadang lupa ya.
2: Kadang lupa.
3: Masih hilang, kecewek.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

Kamu mau dengerin lagunya Maroon 5 2022 with How from the album Hands All Over. Selamat pagi lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Kabar terbaru dari putra dari legenda F1 Kimi Raikkonen, Robin Raikkonen, teman Pro 2. Ini resmi direkrut jadi pembalap junior di Red Bull Academy. Dan kabar bombastis ini juga ini langsung bikin dua autosport heboh karena jejak sang ayah yang dikenal sebagai The Iceman sekarang kayaknya udah mulai diteruskan oleh sang anak di lintasan balap nih teman Pro 2. Aduh. Jadi bisa dibilang ya teman Pro 2 ya, untuk si Robin Raikkonen ini teman Pro 2 bisa dibilang agak-agak gimana gitu ya. Dan perkembangan apa namanya potensi dari talenta muda ini jelas mencuri perhatian Akademi Red Bull buat dibina secara profesional sejak dini. Dengan dukungan fasilitas latihan tingkat tinggi dan juga binaan driver kelas dunia, Robin diprediksi bakalan jadi bintang masa depan yang siap ngegas di arena balap internasional loh teman Pro 2. Keren kan? Dan bisa dibilang juga nih teman Pro 2 untuk yang satu ini, kabarnya teman Pro 2 momentum keren ini pasti bikin fans F1 bubar kangen sama gaya balap khas Raikkonen di lintasan. Nah, kita tunggu aja proses pembinaannya dan semoga aksi Robin ini bisa makin gacor sampai dengan tembus ke panggung utama Formula 1.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau spill yang namanya Chart Indonesia Top 20 Last Week yang sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Di posisi 16 ada Dipa Barus featuring India dengan Nafas, dan juga 15 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan langsung kita cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang paling jawara di Chart Indonesia Top 20 Last Week. Posisi 20, teman Pro 2, kita punya Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk. New entry kita langsung nangkring di posisi 19, Roni Parulian dengan singlenya Februari. Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman turun 5 ke nomor 18. Barsena Bestandi nomor 2 dengan Jalan Tengah naik 1 ke nomor 17. Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah naik 3 ke nomor 16. Ungu dengan Utara Selatan nomor 2 naik 2 ke nomor 15. Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati turun 4 ke nomor 14. Sarah V featuring Rini dengan Salah Paham Lagi naik 1 ke nomor 13. New entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 12, ada Medra dengan 100 Hidup Lagi. Iggy Taf dengan Berusaha Di Bawah Hujan turun 4 ke nomor 11. Di bawah hujan untuk sampai separuh hati. Bernadia dengan Laut Yang Tenang turun 4 ke nomor 10. Dan yang ini Adrian Khalif turun 2 dengan 2001 kali, nggak naik nggak turun, tetap di posisi 9. And This Is Vanessa Z dengan Menjauh naik 4 ke nomor 8. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku turun 2 ke nomor 7. And This Is Nona nomor 2 dengan singlenya Hong naik 5 ke nomor 6. Samuel Cipta dengan singlenya Jaget Rasa turun 1 ke nomor 5. Kendris dengan singlenya Semesta naik 4 ke nomor 4. Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi turun dari posisi jawara ke nomor 3. Tulus dengan Teh Hijau naik 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin, congratulations buat Sabrina Leanor dengan singlenya Selesai naik 1 di minggu kelima ke nomor 1 di Chart Indonesia Top 20. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Indonesia Top 20 Last Week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya di pagi hari ini. Dan jangan lupa internasionalnya nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana, I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini, Jumat 11 September 2026. Sudah ada kakak perakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuacanya. Silakan kakak Riri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Jumat 11 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%. Arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin variabel dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: Hey Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Eh iya bener, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya udah ngasih tahu.
0: Oke.

Oke, 92,4 Produer di Gorontalo, teman terbaik kamu, pukul 7 lebih 11 waktu Indonesia Tengah. Teman Produer ini tanggal 11 September 2026, Eng-i-eng, kita punya Hari Radio Nasional sekaligus HUT ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. Tapi tunggu dulu teman Produer, kenapa sih 11 September yang dipilih? Ternyata ini bukan tanggal sembarangan loh teman Produer. Ceritanya, di tanggal 11 September 1945, itu 8 stasiun radio daerah dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Malang itu berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. Mereka menyatukan corong siaran dalam satu wadah perjuangan Radio Republik Indonesia. Nah, pertemuan bersejarah ini itu dipimpin oleh Abdurrahman Saleh. Apanya Saleh ya? Opa. Jadi seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran Radio Indonesia. Jadi di tengah ancaman perang dan juga simpang siurnya informasi, mereka berani mengambil langkah demi membela yang namanya kedaulatan bangsa, teman Produer. Nah, 11 September ini teman Produer, untuk kamu semuanya yang masih suka dengerin radio teman Produer, buat kamu yang mungkin lagi dengerin radio sekarang nih teman Produer lewat radio konvensional atau juga lewat RRI digital atau juga lewat aplikasi streaming lainnya, bisa dibilang kamu masih suka dengerin radio lewat mananya nih teman Produer, radio konvensional kah atau di internet kah atau udah jarang dengerin radio kah, lebih sering dengerin podcast atau nggak pernah sama sekali teman Produer? Karena ya mungkin kamu bisa dibilang punya kesibukan yang luar biasa ya. Ceritain dong kenangan paling berkesan kamu soal radio, atau kamu belum pernah, apa yang bikin kamu tertarik buat coba dengerin radio lagi teman Produer. Radio belum mati teman Produer, jadi terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu kita menuju digitalisasi ini teman Produer. Jadi bisa kasih namanya tanggapan kamu ya di Instagram kita @produer_gorontalo. Di WhatsApp juga boleh 0811 43023 kali, atau di telepon 0812 15 1924. Kita bahas sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Seperti biasanya teman produ Fresh Music Only 97.05 Suwarna ada di telinganya kamu. And next kita punya Paul Partohap teman produ dengan Recipe of Us from the album Can I Call You Mine.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Balik lagi untuk Fresh Music Only nomor 2 untuk pagi hari ini. Dan kali ini aku punya yang terbaru dari Jack Gray, Safe Space, from the album Swimming in Jeans. And this is Cyrus Star nomor 2 featuring Zane from the album Stargirl.

Balik lagi teman-teman berdua untuk nge-spill yang namanya Chart International Top 20 Last Week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin, tanggal 5 September 2026. Dan untuk posisi out nih, ditempatin sama Maroon 5 dengan singlenya Heroin. Di posisi 17 dia harus kita kick dari Chart International Top 20. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Ya, entry kita langsung nangkring di posisi 20, teman pro 2, Katsai, Hootsy Fruity. Turun 4, teman pro 2, ke nomor 19, This is Martin Garrix, featuring Ed Sheeran, Repeat It. And this is Madonna, Dance Teria, dengan minggu keduanya, naik 1 di nomor 18. And this is Troye Sivan, She's the Best, naik 3 ke nomor 17. And this is Gracie Abrams, Good Reason, naik 2 ke nomor 16. This is Niall Horan, Little More Time, naik 1 ke nomor 15. Louis Capaldi, Stay Love, turun 4 ke nomor 14. Kamu dengerin Flow, Terapi at the Club, naik 1 di minggu keempat ke nomor 13. And this is Imei, teman pro 2 dengan singlenya Noah, naik 1 ke nomor 12. And next, Sally Goulding, Reverse, naik 1 ke nomor 11. Turun 1 ke posisi 10 di minggu ke-8, this is Olivia Rodrigo, The Cure. Yang fresh dari deskripsi teman pro 2, Man in the Arena, naik 2 ke nomor 9. Turun 3 ke nomor 8, this is Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. This is Alex Warren, Passenger, naik 1 ke nomor 7. Sienna Spiro, Great Expectation, naik 1 ke nomor 6. Turun 2 ke nomor 5, this is Alesso featuring One Republic, In Your Eyes. And this is Miles Smith, Hold Me in the Dark, naik 2 ke nomor 4. Second single from Olivia Rodrigo di chart International Top 20, Stupid Song, turun 2 dari posisi jawara ke nomor 3. Naik 2 ke nomor 2, Alex Warren, Rescuer, dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik 1 di minggu ke-10 ke nomor 1.

Seru up teman Pro 2 untuk yang namanya chart international top 20 last week, update terbarunya besok nih teman Pro 2 hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore only on Pro 2 dari Gorontalo. And signing out dari chart international top 20, kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.